0: firi wo so agye Jesus ne tumi yi firi wo so nti me mafutuo no sɛ mede me bɔne ne me ma pɛ ne me nsa nom nyinaa ɛkɔ Jesus nkyɛn ɛtɛki me bɛɛ 6-7 months ansa ɛna megya but na Jesus no ɔda so dɔ me nti yesu no ɔnsi obi kwan sɛ ebia wo se me wɔ mfonsoo bi mu meyɛ ɔbɔnefo nti mema wodeɛ fa ne nyinaa bra na ɔno ne honhom na ɛbɛyɛ na hoɔden na ɛbɛyɛ ade baako a ebinom pɛ sɛ ɔmoyɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔno agyae ɛyɛ wadwene ɛyɛ wadwene ɛnte saa
1: gye
0: sɛ awurade boa wo na afei namfosɛm so yɛntwe yɛ ho mfiri ho deɛtɔ so a mede bɛtwa toɔ koraa no sɛ bɔ wadwene mu pɔ yi menkɔso awurade fie ɔberɛ a wonni tirimpɔ biara na wasan asan w'akyi aba ɛba sa a wahwera deɛ yɛbaa kristo mu no nhyira bebree adom bebree mea meka sɛ apart from heaven no koraa ɔde yɛkɔ no sɛ yesu no ɔwɔ nhyira a wode hyira
1: nnti
0: atiefo tie me no mafotuo nyinaa ni obiaa mɔwura asɔre a ɛkuta no ɛkuta nkyerɛkyerɛ papa mekamfo pentecost nti mame nkyea me maame fia nɔkyewa me papa kofi agyei yɛdeɛ taa frɛ no alagi alagi me nuabaa sister dana me nuamaa no nyinaa awurade nhyira mo namfo a mote me nka nyinaa kusi nom ne akɔnɔbaa namfo dada awurade nhyira mo mame nkyea yɛ sɔfo sɔfo abraham jaban ne mama evelyn
1: wode sɛ jaban no meame jaban o
0: awurade nhyira no paa nokwasɛm wayɛ nhyira ma comre district wayɛ nhyira nyame adom yɛwɔ ɔsɔfo retire pastor asawuku ɔno nso ɔne mama lucy ɔmotae yɛkyi wɔ hɔ nti ma comre deɛ yɛyɛ great wɔ hɔ ɔsomafo ik amoako retire
1: ɔso wɔ hɔ
0: nafutuo deɛ mewerɛ mfi da come on fa no awurade nhyira no ɛdɛ saa yɛnyinaa bom yɛ executive members ɛda yɛwagyei ɛda pɔgya mfi mu awurade ɔnhyira wɔ mo paa ɛda richard a mene ne woluka ɛnsi ɛda wusu mu so mema akuofoɔ nyinaa awurade ɔnhyira mentimi mu bodin no bebree ne mmom awurade nhyira wɔ mo nyinaa ɔmoma nyamedwuma ɛyɛ fɛ
1: fa wo number no to dwa
0: wurade nhyira obi bia
1: mame
0: nkyea me yere
1: helenanyɛ
0: sa ne menyɛ baabi na helena awurade wonhyira no abota nso ɛfie wurafoɔ ku bra asafo mr nafi awurade wonhyira wɔ mo sɛdeɛ ɔmaka ɔmo ho abɔ mu a ɔmo nyim kristo nti ɛkuo no ɛma ne yɛ nika awurade nhyira mo nyinaa me number yɛ
1: 0805 69 31 0801 0805 69 31 0801 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805 0805
0: nanka tell ye.
1: But
0: abrante ba akokra de so won tie ase da.
1: O de no one over
0: friend. O se mo hu se masa kra won tie ase. Oh, si wa fun se nyame adum masa kra bat won tie ase se. Won tie se meja ansano.
1: Za
0: ndi masa kra kra. On the
1: one year. And I yeah.
0: Already said that you for nyina.
1: Don't be can be here to me because my you nyame anyu nyam. Won ka wasem kra na ma nipa hu ba bi nyame apegaw. Dem ba do from said the air sa se amekan ye no edaba a mumom paye mana mame. Na munsh dan mame. Makase se betoko ba at se me kaya se ne die. Nyame djuma mu abanfo bua me pa na ne ba ko na mdra betna he. Metai ni nyasa ipe.